0: kusula wakhapha siyasusa
1: Yimbo so Jesu kwanza Kakarama so Ingakara Chandaraba Shifta wama Tana sekaya Injaba